Bursa. Anu muna sisi au ya sama kursa. Amuna yeye koma sama kursa. Tanga tanga umbusa tanga ne sama kursa. Nikan sama.